0: karanga mulumbi demu olaba otukide ku nsonga ya kayana ova mbwenzi nogere kigambe kinene mva kuenda ku mamawo ogwene gubeera mutawana kyogedde kinene kiza mamange malaya ungambo tande ova ku mama wange tagenda kyerabira ne mulamu ine mutuse mama nuyo musajja gwe muolereza yagamba nti olina malaya katembere fanagana bwetyo saba Allah akume ennimi zaffe ebbanga lyonna ebigambo ebitubeerenga tubitwalanga bigambo bikulu bibaddenga bya kisaazisaazi naye biyinza otuyambako singa onooba obitunuulidde mu nsi muno mwe tuwangaalira mbagambye twewale okupakuka. Tosalangawo mangu topakuka. Ogo ayina byakusuubiza era obiwulidde naye topakuka kumweyambulira. Bayaayi bayaayi tomweyambulira. Tinange njagala kubeera nga ompasa mala kwetegereza topakuka. Bera mwegendereza mbyokola topakuka na kwogera bigambo. Bera zonna tugambye mu ddaasa yaffe olwaleero twewale okubeera nga tupapa n'okupakuka tugenda kukoleramu ensobi. Ayitibwa omuntu manya kwetaaga obugumiikiriza abo awatali kupakuka kuba mu kupapa abantu bangi bafuniddewo sirimu. Abantu bangi baluzinze emikwano olw'okupapa.
1: Kubeno speed jetuli idumuka.
0: Saa kumanyira wadde itachi nze tebamanyira era ngenze nedda nedda omusoko muwa obudde.
2: Baba chabazinga nize mutabani
0: zi
3: as
0: so mucham gwolumbaganye gwolumbagane embeera era embeera n'ekunyigiriza ate opapuka opapala wewale nnyo okupakuka. Mbagambye mu ddaasa yaffe ey'olwaleero ne mbagambye ekyokubiri al ojib wewale nnyo ebbanga lyonna okwerabawo. Babantu bakulaba kivumbi abantu bakulaba jali abantu bakulaba wewale nnyo okweteeka mu butaala. Be tetuli balungi agano ne weteeka bw'oti mu kataala abaagala ogwe atomenyeke be bangi. Allah akwawulidde n'omulimu osobola okukola n'ofuna akasente naye abatalina mulimu be bangi. Abo bonna abatalina mulimu gw'olina ne bukeera ku makya batandika okwogera ebigambo naawe n'obyewuunya naye onootekamu okweraga n'otekamu okwerabawo kale ng'omuntu kayiseemu kazze tokitwala mbeera ya ada wewale nnyo okubeera nga mwana tuwerabawo era nze gw'olaba era ye nze gw'olaba nze tukulabye barakallahu fika naye weetegereze byokola mwannyinaze ggwe omulungi ampuliriza weetegereze byogamba abantu weetegereze byoyogera n'abantu weetegereze entambula zo mu bantu abantu ebbanga lyonna banoonya tujjako mize. Bajja kugamba nti okikoze bajja kyogerako ng'ekirungi kiri kikuweddeko. Betuwangaaliramu ate nga betekedde okuwangaala nabo si balungi